0: sengumulo sampa shena mwati salasa salambo aja
1: ritata lepo komo jata ngulu jata